Kandidata mengatakan semuanya nangi barong pilihan presiden nak kasa banggi an mengakan kandidata kada kelan diri mengatakan hal itu pada masa perbincangan kemarin di Sura. Kaya si Marlon Espina sama eling dia mengatakan kimucha nangi barong tangan yang makakuan nasyaki agumon. Sabi ni Marlon tibanya may kapanduk lang makan hal itu masa bujau na pelatih dan apai para mamaasin mengatakan para baklaining apai. Ano lo, nakapili ka na lo?